0: Makin banyak perusahaan Jepang yang melaporkan kebocoran data akibat akses ilegal, termasuk operator waserda terkenal, Lawson. Lawson pada hari Kamis mengatakan bahwa lebih dari 2,15 juta data pelanggan diakses secara ilegal. Nama, alamat email, dan informasi kartu kredit berpotensi bocor. Daiichi Kosho, operator jaringan karaoke Big Echo, mengatakan bahwa malware di sebuah perusahaan alih daya bisnis mungkin mengakibatkan 8,72 juta data pribadi bocor. Operator Newspeaks, UzaBase, juga melaporkan bahwa informasi pribadi sejumlah pengguna mungkin telah terekspos. Perusahaan tersebut mengatakan kebocoran terjadi karena akses ilegal ke perangkat manajemen. Ketiga perusahaan tersebut menyatakan bahwa sejauh ini belum terdapat penggunaan ilegal yang dikonfirmasi. Kementerian Pendidikan Jepang mengatakan 8 sekolah di seluruh negeri, sebagian besar universitas, melaporkan kebocoran data dari akhir September hingga Kamis.
1: Jaksa penuntut Rusia mengirimkan permintaan kepada pemerintah Belanda dan pihak lainnya untuk menahan dan menyerahkan para pejabat Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Kantor Kejaksaan Agung di Moskwa mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis yang menyebutkan bahwa permintaan penyerahan tersebut mencakup 9 pejabat ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Kesembilan pejabat itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan Rusia pada Desember 2025. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada Akane dan yang lainnya secara in absentia dengan masa hukuman mulai dari 3,5 hingga 15 tahun. Masa hukuman Akane tidak diketahui secara pasti. Otoritas Rusia memasukkan para pejabat tersebut ke dalam daftar buronan setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Presiden Vladimir Putin dan seorang pejabat lainnya pada Maret 2023. ICC menuduh Putin bertanggung jawab atas kejahatan perang dengan menyebutkan deportasi anak-anak secara ilegal ke Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki. ICC berkantor pusat di Den Haag. NHK berbicara dengan juru bicara Kementerian Kehakiman Belanda yang mengatakan bahwa secara umum ekstradisi ke Rusia telah dilarang sejak tahun 2021. Yang menambahkan, Belanda mendukung penuh misi para hakim dan staf ICC.
0: Kementerian Pertahanan Jepang akan meluncurkan inisiatif survei dan penelitian untuk memperkuat kemampuan transportasi satelit negara ini. Kesiapan tersebut akan membantu terjaminnya pengumpulan informasi berbasis satelit secara stabil. Demikian informasi yang didapatkan NHK. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa urgensi satelit untuk tujuan keamanan makin meningkat seiring dengan bertambahnya upaya negara-negara lain dalam mempromosikan penggunaan antariksa bagi keperluan militer. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk membangun sistem yang memungkinkan pemulihan cepat fungsi satelit yang hilang dalam keadaan darurat dengan menggunakan satelit alternatif. Para pejabat kementerian berencana meminta sektor swasta untuk mengajukan proposal mengenai cara memproduksi roket untuk meluncurkan satelit dalam waktu singkat, metode peluncuran roket, serta biaya yang diperlukan. Kementerian akan memilih perusahaan yang akan diajak bekerja sama pada sekitar Februari 2027. Para pejabat kementerian berharap program survei dan penelitian baru ini akan membantu mengembangkan teknologi untuk memproduksi roket secara massal bagi peluncuran yang rutin dilakukan, serta mendorong pertumbuhan industri antariksa Jepang.
1: Toyota Motor mengumumkan aliansi strategis tiga pihak baru dengan dua produsen mobil besar Cina. Perusahaan ini ingin meningkatkan daya saingnya di pasar otomotif terbesar di dunia. Toyota pada Kamis mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian dengan China FAW Corporation dan Guangzhou Automobile Group. Toyota menjalankan dua usaha patungan dengan produsen mobil di China tersebut. Di bawah aliansi baru ini, Guangzhou Automobile akan mengakuisisi 50% bisnis yang saat ini dimiliki oleh Toyota dan FAW. Kesepakatan ini akan membawa kedua operasi gabungan tersebut di bawah naungan Guangzhou. Toyota menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut akan bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan, produksi, serta penjualan. Toyota sepertinya ingin mempercepat elektrifikasi dan pengintegrasian kendaraan pintar melalui kolaborasi yang lebih kuat dengan perusahaan-perusahaan besar Cina. Pasar domestik Cina untuk mobil baru tetap stagnan dan produsen Jepang mengalami penurunan penjualan di tengah persaingan yang makin ketat.

0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu paruh waktu pada November. Trump dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Kamis menulis, "Kami tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu paruh waktu yang akan diadakan di Amerika Serikat pada 3 November. Ia menambahkan, "Kami sedang melakukan diskusi produktif dengan Republik Islam Iran." Trump juga menulis bahwa minyak mengalir dalam jumlah barel yang mencatat rekor melalui Selat Hormuz. Unggahan Trump muncul setelah berbagai media pada hari Rabu melaporkan bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan serangan terhadap Iran menjelang pemilu paruh waktu. Di New York pada hari Kamis, harga minyak mentah acuan WTI naik lebih dari 5% dari hari sebelumnya hingga sempat mencapai kisaran $93 per barel. Namun setelah Trump menyampaikan komentar itu, harga sempat turun ke kisaran $90.
1: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan dukungannya untuk partisipasi penuh Myanmar di ASEAN. Myanmar sebelumnya dilarang mengirim pemimpin dan menteri ke KTT utama blok tersebut setelah militer merebut kekuasaan melalui kudeta 5 tahun lalu. Anwar Ibrahim menyampaikan pernyataan itu setelah bertemu Min Aung Hlaing yang mewakili pemerintah Myanmar yang didukung militer pada hari Kamis. Ia mengatakan bahwa Malaysia akan melakukan segala yang memungkinkan untuk memastikan peningkatan kolaborasi dan pada akhirnya menerima Myanmar sebagai bagian dari komunitas ASEAN tanpa prasangka dan khususnya dalam konteks ASEAN. Mereka juga sepakat untuk memperdalam kerjasama di sejumlah bidang seperti perdagangan dan investasi. Min Aung Hlaing, selaku jenderal militer senior, memimpin kudeta tahun 2021. Ia terpilih sebagai presiden oleh parlemen Myanmar pada April tahun ini setelah pemilu yang mengecualikan partai-partai pro-demokrasi. Legitimasi pemilu tersebut dikritik oleh kelompok pro-demokrasi dan beberapa negara barat. Anwar dan Min Aung Hlaing juga sepakat untuk mempercepat pemulangan pengungsi dari Myanmar. Namun, PBB dan beberapa organisasi HAM menyuarakan kekhawatiran bahwa konflik yang sedang berlangsung dan situasi kemanusiaan yang mengerikan membuat pemulangan tersebut tidak aman.
0: Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Biro Investigasi Federal memblokir sebuah perusahaan yang terkait dengan pemerintah Cina dari perangkat akses yang digunakan dalam serangan siber terhadap sistem infrastruktur penting Amerika Serikat dan luar negeri. Departemen tersebut dan FBI pada hari Kamis mengumumkan telah menyita 7 domain untuk memblokir akses kedua alat penyusupan yang digunakan untuk memindai serta meretas sistem infrastruktur penting dan jaringan lainnya. Otoritas mengatakan pelaku siber yang bekerja untuk perusahaan yang berbasis di Cina, Integrity Technology Group, mengoperasikan dan menggunakan alat-alat tersebut sebagai bagian dari aktivitas peretasan. Dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kontrak dengan Beijing. Perusahaan itu dilaporkan melakukan pengintaian terhadap jaringan infrastruktur utama untuk mencari kerentanan yang nantinya akan dieksploitasi oleh klien mereka. Disebutkan bahwa targetnya termasuk perusahaan listrik Amerika Serikat serta bandara di Jepang dan Polandia. Otoritas juga mengatakan bahwa perusahaan tersebut meretas jaringan target dan mengunduh perangkat lunak berbahaya untuk memberikan akses jarak jauh ilegal kepada kliennya. Korban yang dilaporkan termasuk sekitar 20 universitas di Taiwan. Otoritas mengatakan bahwa Badan Kepolisian Nasional Jepang turut bekerja sama dalam penyelidikan tersebut. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Falma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 32, kita akan belajar menanyakan cara ke arah tujuan Anda.

0: Penggemar ninja asal Amerika, Mike menaiki bus antar kota dengan temannya Kaito ke stasiun Uenoshi di provinsi Mie. Di sebuah toko pakaian sewa di dekat sana, Mike mengganti pakaiannya dengan kostum ninja, dan keduanya menuju museum ninja.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 32.
2: マイク、似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？

0: Permisi.
1: Ninja 博物館までどう行ったらいいですか?
0: Bagaimana cara menuju ke museum ninja?
2: Orang itu menjawab.
3: この道をまっすぐ行ってください。
0: Silakan lurus ikuti jalan ini.
3: 博物館は左にあります。
0: Museum ninja ada di sebelah kiri.
2: Mike mengatakan.
1: わかりました。
0: Saya mengerti.
1: ありがとうございます。
0: Terima kasih banyak.
2: Kaito memanggil Mike.
3: さあ、行こう。
0: Oke, ayo kita pergi.
2: Museum ninja kelihatannya tidak jauh.
0: Iya, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki dari stasiun. Ada beberapa toko yang menyewakan kostum ninja di daerah sana. Ungkapan kunci hari ini adalah bagaimana cara menuju ke museum ninja?
1: Ninja 博物館までどう行ったらいいですか?
0: Jika Anda mengingat pola ini, Anda akan dapat bertanya bagaimana caranya pergi ke tempat yang Anda tuju. Berikut artinya.
4: Ninja 博物館
0: adalah museum ninja.
4: Made
0: adalah partikel yang berarti ke.
4: どう行ったらいいですか?
0: Berarti bagaimana cara menuju.Poin hari ini adalah menanyakan bagaimana caranya pergi ke tempat yang Anda tuju. Sebutkan tujuan Anda, tambahkan partikel
4: made
0: dan diakhiri dengan
4: どう行ったらいいですか?行ったら
0: adalah kata kerja menuju atau pergi.
4: 行く
0: dalam bentuk kondisional. Coba ingat ungkapan ini secara keseluruhan.
2: Sekarang dengarkan dan ulangi pengucapannya.
4: 行ったらいいですか?忍者博物館までどう行ったらいいですか?忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: バゲマナ?
0: Dengarkan seorang turis di halte bus di depan stasiun Kyoto. Ia bertanya bagaimana caranya pergi ke tempat yang ia tuju.
5: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください。
0: Berikut artinya.
5: すみません。
2: Permisi.
0: Ungkapan ini digunakan untuk menarik perhatian seseorang.
5: Kinkakuji made dou ittara ii desu ka?
2: Bagaimana cara menuju ke kuil Kinkakuji?
4: Kinkakuji
0: berarti kuil Kinkakuji yang merupakan tempat tujuan.
5: 101 ban no bus ni notte kudasai.
2: Silakan naik bus nomor 101.
4: 101 ban
0: berarti nomor 101.
4: Bus
0: adalah bus dan
4: not
0: adalah bentuk te dari
4: noru
0: naik. Jadi
4: notte kudasai
0: berarti silakan naik.
2: Kini dengarkan dan ulangi pengucapannya.
4: どう行ったらいいですか?金閣寺までどう行ったらいいですか?すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか?
0: Mari coba menanyakan bagaimana caranya pergi ke tempat lainnya. Bayangkan Anda tidak dapat menemukan jalan ke hotel. Tanyakanlah arah sambil menunjuk ke sebuah peta. Hotel ini adalah
4: このホテル。このホテル。
0: Mulai dengan
4: すみません。
0: Coba buat kalimatnya.
5: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
0: Dalam peningkatan hari ini, kita akan belajar mengutarakan arah.
2: Pertama-tama,

0: kanan adalah
1: 右
0: dan kiri adalah
1: 左
0: Dengarkan dan ulangi.
1: 右 左
2: Selanjutnya, lurus adalah
1: 真っ直ぐ
2: Dengarkan dan ulangi.
1: 真っ直ぐ
2: Silakan lurus adalah
1: 真っ直ぐ行ってください
2: Jika Anda perlu belok ke kanan, gunakan kata kerja belok.
1: 曲がる 右に曲がってください
2: Berarti, silakan belok ke kanan.
0: Dengan mengingat ungkapan tersebut, mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
3: マイク似合うね。かっこいい。嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
0: Waktunya untuk panduan perjalanan Mia. Mike dan Kaito naik bus antar kota ke provinsi Mie. Naik bus memakan waktu, tetapi lebih terjangkau. Topik hari ini adalah bus antar kota Jepang.
2: Bus antar kota dapat membawa Anda langsung ke banyak tempat tujuan. Jika Anda naik bus malam, Anda bisa memanfaatkan waktu untuk tidur saat busnya berjalan.
0: Anda bisa pergi ke banyak tempat. Untuk orang-orang yang pergi dari Tokyo, beberapa rute langsung yang populer adalah rute ke kota-kota besar seperti Nagoya, Osaka, dan Kyoto, serta tempat-tempat seperti Gunung Fuji, Hakone, dan Onsen Kusatsu.
2: Anda dapat memesannya melalui internet dan bahkan bisa memilih kursi tertentu. Bus mewah tarifnya lebih mahal, tapi beberapa di antaranya menawarkan ruangan untuk kaki yang lebih lapang dan ada juga yang menyediakan ruang pribadi.
0: Berwisata dengan bus juga bisa menjadi salah satu pilihan lainnya untuk berkeliling Jepang.
2: Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
0: Sampai jumpa.
4: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.